105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gokil, sedih banget ya kalau ngelihat Indonesia akhirnya tidak lolos ke babak semifinal Piala AFF, coy. Tapi gue sebenarnya gak berharap banyak di AFF kali ini. Dikarenakan kita akan punya turnamen baru, yaitu FIFA Asian Cup ya, teman Pro 2. Dan itu akan jadi turnamen resmi dari FIFA, dimana kalau AFF ini kan gak resmi ya gitu. Jadi ya gue sih berharap kita bisa lebih menurunkan squad yang lebih serius nanti saat di ASEAN FIFA Cup ya, teman Pro 2. Karena wah, gokil banget. Banyak yang bilang bahwa Garuda squad yang sekarang ini adalah tier B ya. Cuma ya harusnya sih kita tetap bisa mengimbangi lah seenggaknya. Karena gue ngeliat beberapa komentar ya di kolom komentar di beberapa postingan tuh bilang bahwa Shin Tae-yong kalau misalkan ngelatih atlet lempar lembing aja bisa main bola. Baiklah, atlet lempar lembing. Oke, teman Pro 2, gue kasih akan menemani kamu nih memasuki jam 7 pagi ini. Kira-kira gimana aktivitas lo? Apakah sudah dimulai atau lo masih goler-goler pagi hari ini?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 update nih dari gue sih sebenarnya nonton ini semalam banget, teman Pro 2. Tiba-tiba gue mau tidur tuh ada live TikTok di mana menyiarkan sebuah kebakaran di gedung Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA DKI Jakarta, teman Pro 2. Ini dari semalam kebakarannya sudah hebat, cukup hebat, dan kalau gue lihat video sih api tuh merambat dari lantai 8 dan terus turun, teman Pro 2. Jadi kemungkinan besar apinya tuh dari atas ya. Jadi saat kejadian itu sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran sampai dengan 100 personel kebakaran pemadam kebakaran udah turun tangan untuk melawan api ini, teman Pro 2. Dan gue juga belum tahu nih, belum ada rilisan resmi apa penyebab dari kebakaran yang berlangsung ini, karena cukup besar apinya semalam gue ngeliat, dan gue nggak tahu apakah ada korban jiwa di sini. Semoga sih nggak ada, tapi gue berharap nantinya bisa dijelaskan dan juga bisa dikonfirmasi apakah ada korban ataupun berapa jumlah kebakaran, berapa jumlah kerugian yang diakibatkan dari kebakaran ini. Ya, semoga stay safe ya teman Pro 2, dan selalu hati-hati terutama di bagian api ya, itu karena ngeri banget cuy.

0: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, apakah pagi hari ini lo udah bangun? Karena kalau misalkan lo belum bangun, teman Pro 2, dan pengen goler-goleran aja di kasur, ada ternyata namanya teman Pro 2 secara ilmiah. Jadi, kondisi saat seseorang cuma pengen rebahan dan berada di kasur seharian, kayak kebanyakan orang, itu namanya klinomania, teman Pro 2. Wah, ternyata ada namanya, cuy. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keinginan kuat untuk terus berada di tempat tidur dan sulit beranjak meskipun sudah cukup beristirahat. Ya, kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya mager ya. Sebenarnya kondisi ini bukan diagnosis medis, teman Pro 2, tapi ya sekedar rasa pengen goler-goler aja gitu. Padahal lu tidurnya udah cukup semalam, udah lama, tapi gak pengen beraktivitas gitu. Nah, kalau misalkan aktivitas sehari-hari sebenarnya penting banget untuk memperbaiki untuk faktor tidur dan lain-lain ya, teman Pro 2. Cuma kalau kelamaan juga kayaknya gak bagus. Jadi apakah lo hari ini klinomania, teman Pro 2? Atau ternyata lo semangat untuk menjalani hari-hari lo di hari ini sebagai aktivitas yang padat ataupun ya punya banyak rencana ya? Kalau gue, kalau bisa sih gue pengen klinomania, jujur nih.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Roy, kok belakangan ini lu sering banget sih ngegas main game lokal? Emang apa serunya?
2: Bukan cuma serunya doang, Ul, tapi ini bentuk support bagi anak bangsa yang berusaha membuat game yang sehat, edukatif, dan mendidik.
1: Apa hubungannya game sama sehat, edukatif, dan mendidik?
2: Ada dong, banyak game lokal yang angkat budaya Indonesia. Ngajarin strategi, kerjasama, kreativitas, bahkan bukan cuma main, tapi juga nambah wawasan.
1: Oh, gitu ya? Gue baru ngerti nih sekarang, berarti dukung game lokal bukan cuma main game ya, tapi juga dukung karya anak bangsa yang punya nilai positif.
3: Dukung dan bangga dengan game karya anak bangsa Indonesia.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Landa Gersaner. Di sepada, selamat pagi, teman Pro 2. Di pagi hari ini, teman Pro 2, gue masih menemani kamu dengan beberapa kegiatan kamu mungkin di hari ini ya. Tadi gue ngeliat story teman-teman gue sih, masih banyak yang belum beraktivitas ya. Tapi ada juga yang udah lari biasanya jam segini. Anyway, teman Pro 2, gue tuh pengen membahas satu lagu dari album terbaru ya Bernadia, teman Pro 2. Lagi-lagi gue menemukan lagu yang gue tuh udah dengerin semua albumnya, cuma gue baru menelaah beberapa liriknya gitu. Dan menurut gue, damn, Bernadia bisa bikin lagu kayak gini coy. Salah satu yang bikin gue membagongkan atau kaget adalah salah satu lagu yang berjudul Wanita Tak Punya Malu.

Lu pernah gak sih punya pasangan, mungkin buat yang cowok-cowok nih ya, punya pasangan perempuan yang dia tuh bilang kalau ya sorry ya maaf karena dunia aku cuma kamu doang. Terus lu ngejelasin gitu pelan-pelan kalau ternyata enggak boleh kayak gitu. Dunia tuh enggak boleh cuma ada di satu orang aja. Lu tuh harus punya dunia yang jauh lebih besar. Lu harus punya mimpi, lu harus mengejar cita-cita lu. Dan itu tuh butuh proses untuk menjelaskan hal itu loh. Dan itu sering banget terjadi diperdebatkan oleh pasangan-pasangan yang merasa kayak dunia gue tuh lu doang, kenapa sih gue gak boleh sama lu terus. Nah itu

Lagu ini bukan kepada fase acceptance kayak lagunya Bernadia yang judulnya Menyenangkan Mengenalmu ya. Itu udah fase acceptance banget. Di lagu ini tuh Bernadia tuh bilang kalau sesimpel dia tuh minta maaf kalau misalkan selama ini terlalu melekat atau terlalu attach kepada pasangannya. Dan ya karena dia tuh udah ngejadiin pasangannya sumber satu-satunya kebahagiaan dia. Aduh, Nat, ada aja bikin lagu. Dan lagu ini juga ada di dalam album Di Laut Yang Tenang, teman berdua. Album Laut Yang Tenang, salah satu album yang menurut gue gila banget. Dari showcase-nya udah rame banget. Dan memang kalau dari lihat sales ataupun dari streams-nya di lagu ini, gue gak usah jauh-jauh ke Spotify dulu deh. Gue ngeliat di YouTube aja nih, udah 243 ribu views dalam waktu 1 bulan. Gokil, gokil banget. It's a crazy number untuk Bernadia.

Semoga sih lagu ini cepat ada di ini ya, di playlistnya Produ FM seluruh Indonesia. Gue nyolek Oza dulu deh, Za, tolong Za. Karena kayaknya album ini banyak banget lagu yang kemungkinan besar jadi hit sih. Jadi gimana menurut lo teman Produ dengan lagu Beradia yang ini? Coba kasih tau gue di 0811 800 105 ya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
2: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
1: Emang bedanya apa, Lil?
2: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
1: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
2: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
1: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
2: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
1: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi, bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
3: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Serat Zim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat lo yang mau ngewar nih, ngewar tiket konser Kanye West, udah lama sih sebenarnya. Cuma mungkin lo bisa juga ngewar salah satu tiket yang bakal rame di Agustus ini, teman Pro 2. Yaitu adalah upacara HUT kemerdekaan RI ke-80, teman Pro 2, di Istana. Nih, jadi tiket ini udah dibuka untuk warnya, teman Pro 2. Gue lansir dari JKT Info. Ini dibuka di tanggal 8 hingga 9 Agustus, berarti cuma satu hari nih, teman Pro 2. Dan kalau misalkan lo pengen melihat beberapa pejabat ataupun artis yang ada di Istana, tuh biasanya banyak banget ya. Mungkin akan beberapa orang akan rela mengeluarkan kocek, terutama mungkin yang jarang ngelihat upacara di Istana secara langsung ya. Tapi gue yakin ada aja sih yang beli. Gue yakin banget pasti ada aja yang beli dan juga rela untuk menabung bahkan untuk hal ini. Tapi kalau gue, mungkin gue akan upacara di RT aja karena kayaknya udah lama gue gak bersosialisasi. Alias udah lama gue gak nongkrong bareng RT, berhubung juga kayaknya anak-anak Karang Taruna nih udah mulai nagihin iuran. Jadi kayaknya daripada iuran gue sia-sia, mendingan gue ikut berpartisipasi di lingkungan gue. Kalau lo gimana, teman Pro 2? Gimana rencana lo untuk 17 Agustus nanti? Berhubung kayaknya hari Senin, apakah lo akan upacara di kantor atau lo memilih upacara di sekitaran rumah lo aja sambil lomba nih?

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

100% FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue punya satu apa ya, bisa dibilang mungkin penelitian teman Pro 2 yang dilakukan salah satu badan dari The American Medical Association atau GAO, Journal of The American Medical Association, teman Pro 2. Ini mengatakan nih teman Pro 2, ternyata karyawan yang bergaji rendah itu lebih rentan untuk meninggal dunia duluan, teman Pro 2. Wah, kasian banget ya. Ini udah kayak jatuh ketiban tangga, ketiban mobil, ketiban banyak nih kalau kayak gini. Jadi ternyata hasil penelitian itu menunjukkan pekerja itu biasanya yang paruh baya ya, yang secara upah itu lebih rendah, itu 2 kali lipat lebih rentan untuk meninggal dunia duluan teman Pro 2. Karena mereka itu rentan banget terhadap stres dan juga masalah kesehatan. Nah, itu udah combo banget tuh kalau misalkan lu bekerja dengan kondisi kayak gitu ya. Nah, pendapatan mereka juga masih tertekan akibat inflasi sehingga kesenjangan ekonomi masih tetap terjadi, teman Pro 2. Ini juga dikatakan sama Federal Reserve Bank of Dallas yang menyebutkan sebagian besar pendapatan rumah tangga itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kayak makanan, gas, sampai sewa tempat tinggal yang sebenarnya itu kebutuhannya terlalu primer. Jadi mereka tidak, bahkan hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya mereka sendiri. Aduh, sayang banget ya. Kalau di Indonesia sih mungkin gue melihatnya kepada tingkat ekonomi menengah yang ya mereka bekerja, cuma fasilitas kesehatannya mungkin gak cukup ya. Kasian deh. Gimana menurut teman Pro 2? Apakah ini harusnya ditindaklanjuti atau ada perhatian lebih dari pemerintah atau mungkin pejabat-pejabat terkait tentang hal ini, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu batas senja teman Pro 2 dengan kita usahakan lagi. Baru aja kamu dengerin dan gak kerasa banget ya teman Pro 2. Sudah hampir jam 10 pagi. Pagi hari ini berarti gue udah nemenin lo dari jam 5 pagi tadi teman Pro 2. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah bangun pagi ya. Abis ini untuk melanjutkan sisa hari ini, semoga semoga have fun aja teman Pro 2 di hari ini. Karena weekend tidak selamanya sekali lagi. Jadi buat kamu selamat beraktivitas dan juga selamat menjalani hari ini di hari Sabtu ini dengan penuh kebahagiaan ya. Akhir kata gue ucapkan Elanda Krisnanda Rusan of the Air and have a great weekend teman berdua. I love you all. Bye bye.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Satu untuk Info Pro 2 barengan sama gue Alanda Krisandaru.
3: Info Pro 2.
4: Seluruh anggota Blackpink dipastikan akan hadir dalam acara usai acara spesial perayaan 10 tahun debut mereka pada 8 Agustus ini, teman Pro 2. Kepastian ini disampaikan oleh YG Entertainment yang telah sebelumnya sempat mengumumkan hanya sebagian anggota yang bisa hadir karena bentrokan jadwal sehingga memicu protes dari para penggemar. Kini YG telah menginformasikan bahwa Jennie, Jisoo dan Rose akan dan Lisa juga akan hadir di acara yang sama untuk merayakan momen spesial tersebut.
3: Info Pro 2.
4: Universal Pictures mengambil langkah tegas saat setelah cuplikan film The Odyssey tersebar secara ilegal di platform X. Meski sempat ditonton jutaan kali sebelum dihapus, kebocoran tersebut tak memengaruhi performa film garapan Christopher Nolan itu yang mendapat box office global dengan pendapatan lebih dari 600 juta US dollar atau sekitar 10,8 triliun rupiah pada pekan keduanya. Tom Holland mengungkapkan bahwa ia dan Marvel Studios sudah menyiapkan rencana regenerasi Spider-Man sejak rampungnya Spider-Man No Way Home di 2021. Ia berharap karakter Miles Morales segera hadir layar lebar dan ingin membimbing pemeran Spider-Man berikutnya seperti yang dulu dilakukan oleh RDJ kepadanya.
3: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.
3: Info Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Hindia teman Pro 2. Dengan secukupnya ya, yang membuka perjumpaan kita teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Di weekend kali ini pastinya barengan Oza sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu teman Pro 2, buruan cus sekarang ya di 08118001005 teman Bro 2. Jangan lupa kalau yang mau request formatnya nama, spasi, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa ya. Oke, nanti bakal Oza bacain requestan yang sudah masuk nih teman Bro 2. Ternyata sudah banyak sekali yang masuk di Bro 2 Hitlist. Tapi di weekend kali ini ya, di hari Sabtu yang cerah ini, luar biasa cuacanya enak banget teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen jalan-jalan di hari Sabtu ya, mungkin bersama pacar baru juga bisa teman Bro 2 ya. Atau mungkin yang pengen jalan-jalan sama keluarga boleh, sama teman-teman kamu pengen nongkrong juga boleh. Pastinya bakal ditemenin sama lagu-lagu enak dan juga favorit kamu cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik kamu, Devano teman Pro 2, dengan menyimpan rasa. Siapa nih yang lagi menyimpan rasa sama seseorang yang kamu sayang teman Pro 2, tapi kamu belum berani untuk menyatakan perasaan kamu ke doi ya. Langsung aja dinyatakan sih kalau kata gue teman Pro 2. Jangan diundur-undur, nanti ditikung orang ya. Tapi sekarang usah lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105. Ada Alnaira di Bintaro nih, katanya mau request lagunya Mahalini yang judulnya Kemarilah Tenang. Asik. Karena lagu untuk yang lagi galau aja. Oh, gua dong lagi galau nih ya. Terima kasih Kak Oza. Thank you juga buat Alnaira yang ada di Bintaro. Bintaronya sektor berapa kalau boleh tahu ya. Ada lagi, ini Firly, katanya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Katanya salam-salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Siapa lagi? Ada lagi Olive nih di Tangsel. Mau request lagunya Jungkook, Still With You. Terima kasih. Coba dicari ya. Jadi kalau gak ada, usah puterin Jungkook yang lain. Oke. Thank you. Siapa lagi? Selanjutnya ada Suci di Tangerang. Mau request lagunya L.O.V.E. by Keisha Cole. Oke, nanti dicari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang belum request, masih usah tunggu ya. Apa nih? Oh, ini ada yang ngasih berita nih ya. Dari siapa nih? Kamu namanya siapa kamu yang lagi WhatsApp aku? Ada kecelakaan katanya teman Pro 2 di tol lingkar luar ya. Beruntun katanya dari Rania. Oke, Rania. Rania, kamu lagi ada di sana. Hati-hati di jalan ya Rania ya. Katanya Rania nih lagi ada kecelakaan beruntun di tol lingkar luar. Hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan, gak usah ngebut-ngebut ya, santai-santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke, kalau begitu usah puterin dulu nih satu buah lagu yang sudah di-request sama Alnaira yang ada di Bintaro. Satu buah lagu dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Buat kamu semua teman Pro 2, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Roy, kok belakangan ini lu sering banget sih ngegas main game lokal? Emang apa serunya?
1: Bukan cuma serunya doang, Ul, tapi ini bentuk support bagi anak bangsa yang berusaha membuat game yang sehat, edukatif, dan mendidik.
0: Apa hubungannya game sama sehat, edukatif, dan mendidik?
1: Ada dong, banyak game lokal yang angkat budaya Indonesia, ngajarin strategi, kerjasama, kreativitas, bahkan bukan cuma main, tapi juga nambah wawasan.
0: Oh, gitu ya. Gue baru ngerti nih sekarang, berarti dukung game lokal bukan cuma main game ya, tapi juga dukung karya anak bangsa yang punya nilai positif.
2: Dukung dan bangga dengan game karya anak bangsa Indonesia.

0: Eh, Pi, MBG kapan datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Siangan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lu jadiin back banner.
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Kan gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah deh kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan makanan sehat di sekolah. Gua jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi. Rumah gua jauh kan.
1: Eh tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gua jadi lebih semangat pas jam apel siang. Terus seneng juga bisa ngeliat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur. Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mendukung pelajar Indonesia agar tetap sehat, fokus belajar, dan siap membangun masa depan.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Magnolia teman Pro 2 dengan wanita biasa ya, yang sudah saya puterin di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, saya bacain di Pro 2 Hitlist ya. Yang sudah ikutan request di 0811-800-105. Ada dari siapakah kamu? Naya ya. Katanya Naya mau request lagunya Pamungkas yang judulnya Monolog. Terima kasih Kak Oza, sama-sama, thank you juga buat Naya. Ada juga Anton di Tangerang mau request Slang Malam Minggu Lagi untuk anak-anak slankers Indonesia yang masih jomblo ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM ya. Nanti kalau gak ada, Oza puterin Slang yang lain buat Anton yang ada di Tangerang. Ada juga Ayu di Rempoa ya, mau request lagunya Saya Misi Morangkir yang judulnya Sedang Apa dan Di Mana. Asik. Untuk dia yang enggak tahu lagi di mana sekarang, dicari dong ya, di telepon, di WhatsApp ya. Thank you buat Ayu yang ada di Rempoa ya. Ada lagi enggak yang ikutan request, nanti bakal Oza bacain lagi. Sebentar. Oh, ini dia. Tapi enggak kasih nama nih dia nih. Katanya, "Hai Kak, aku mau request lagunya Drop Dead dong." Enggak tahu lagunya siapa, makasih. Kayaknya Olivia Rodrigo deh ya yang kamu maksud, tapi kamu tidak memberikan nama, siapakah namamu, jadi Oza tidak tahu ya. Lanjut lagi, di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, teman Pro 2, ada juga Dewi Supriyatin dari Kembangan, katanya mau request lagu Padi Yang Apa Aja, karena ngefans banget sama Padi. Lagu ini buat suamiku, katanya selamat hari jadian, tanggal 8 bulan 8, makasih ya. Wah, iya ya, hari ini tanggal cantik teman Pro 2. Biasanya kalau tanggal cantik ini banyak diskon ya. Di 88. Thank you dan juga selamat ulang tahun buat suaminya siapa tadi? Dewi Supriyatin yang ada di Kembangan. Oke. Siapa lagi nih? Fanny di Jakarta Utara katanya mau request lagunya. Heart to Hearts yang Lemon Tang. Kalau gak ada yang fokus. Terima kasih Kak. Nanti gak usah cari ya. Lagu Heart to Hearts-nya buat kamu, Fanny yang ada di Jakarta Utara. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacaan request yang udah masuk di jam 11 siang ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Kamu harus tetap stay tune barengan Oza di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Masih ada waktu 1 jam buat kamu, teman Pro 2, yang pengen request lagu-lagu favorit kamu. Ada Irsyad nih dari Bogor ya. Katanya mau request lagunya Liodra, Teganya Kau. Oke, coba Oza cari ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ada Angel dari Jaksel, katanya mau request lagunya Cortis yang judulnya Red Red. Oke, terima kasih ya kak. Coba usah cariin Cortisnya ya, kalau gak ada usah puterin yang lain Cortisnya buat kamu. Yang ada di mana tadi? Jaksel, oke. Red Red, boleh. Lanjut lagi, ada siapa ini? Melang dari Tangerang, ya kan? Katanya mau request lagunya Merry Christmas, I Miss You. Wah, kayaknya gak ada deh di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Tapi makasih ya buat Melang yang ada di Tangerang. Ada juga Devi di Jogja. Mau request lagu Ebit Gade dan putra-putranya Elegi Esok Hari. Terima kasih. Happy weekend. Oke. Coba dicari ya Devi yang ada di Jogja. Gimana Jogja kabarnya hari ini? Apakah cerah? Apakah hujan di sana ya? Oke, nanti dicari, mudah-mudahan ada ya Ebit GAD-nya buat kamu yang sudah ikutan request. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Desi nih yang ada di Bekasi. Katanya mau request lagunya Tiara Andini yang judulnya Usai. Oke, nanti bakal Oza puterin ya. Sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Heart to Hearts yang tadi sudah di request. Ada Lemon Tank cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat. Etik, seberapa pentingnya sih laut buat Indonesia?
1: Penting banget lah, soalnya sebagian besar wilayah Indonesia itu laut.
0: Iya ya, bahkan 2/3 wilayah kita tuh lautan. Laut itu kaya banget loh, bukan cuma soal ikan, tapi juga budaya, ekonomi, dan lingkungan.
1: Nah, cakep, bener banget tuh, banyak banget orang yang hidup dari laut. Mulai dari nelayan, pariwisata, sampai sumber makanan dan oksigen juga dari sana.
0: Makanya penting banget kita jaga laut. Jangan asal buang sampah, jangan ambil hasil laut sembarangan, dan dukung zona konservasi, bener nggak?
1: Yep, setuju. Karena laut bukan tempat buang masalah, tapi sumber kehidupan.
0: Laut adalah jantung Indonesia. Yuk, jaga bersama untuk hari ini dan nanti.

105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Liodra teman Pro 2. Dengan teganya kau ya teman Pro 2. Wow. Satu buah lagu yang cukup menohok alias menendang ya teman Pro 2. Apakah kamu punya teman yang sangat tega kepada dirimu teman Pro 2? Kasih tahu dong di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Tapi usah bacain dulu yang mau request nih. Sudah ada yang ikutan ya, ada Ami di Bintaro, katanya mau request lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Boleh ya. Oke, nanti Oza puterin, ditunggu lagunya. Ada lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Siapakah ini? Ada Fanny. Fanny dari Jakarta mau request lagunya Boys Your Idol. Kalau gak ada Baby Monster yang Cum. Oke, terima kasih. Nanti coba usah cariin ya. Ada gak di playlistnya Pro 2 FM Jakarta? Oke, ada lagi. Ini siapakah kamu? Oke, ada Harit di Serang, Banten. Mau request lagunya Eminem, Mockingbird. Kayaknya gak ada deh Eminemnya ya. Kalau gak ada Fizz yang judulnya Nina. Boleh, nanti Fizznya usah puterin ya. Ditunggu buat kamu yang sudah ikutan request. Oke, ini ada juga yang mau request lagu Titik Nadir. Terima kasih ya, sama-sama. Ditunggu lagunya, nanti bakal Oza puterin ya. Dan sekarang Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa teman Pro 2. Enak banget lagunya nih dari Samuel Cipta. Cocok buat nemenin kamu siang-siang gini ya. Mungkin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Tiara Andini teman Pro 2 dengan Usai ya. Tapi belum usai teman Pro 2, usah bacain request yang sudah masuk di 0811 800 105 teman Pro 2 ya. Selanjutnya ini ada dari Rian di Fatmawati nih, katanya mau dengerin lagunya Tulus dong Za, yang judulnya Interaksi. Boleh ditunggu Rian ya, yang ada di Fatmawati. Wih, jalan-jalan kemana nih? Apa mungkin rumahnya ada di Fatmawati ya Rian ya. Tapi thank you sudah ikutan request, ditunggu requestannya ya. Nanti bakal Oza puterin. Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. Sebentar, kita cari dulu di 0811 800 105. Ini sudah ada yang ikutan nih. Ada dari Tina ya. Tina ada di Terogong nih, katanya mau dengerin

Lagunya Aruma yang judulnya Muak Kak Oza. Katanya aku lagi muak sama seorang cowok nih. Katanya janjian malam ini mau nonton Spider-Man tapi tidak jadi. Waduh, tapi ngomongin soal Spider-Man teman bro 2, gue juga pengen nonton Spider-Man nih kayaknya hari ini ya. Belum sempat nonton teman bro 2, takutnya filmnya udah gak ada ya kan. Nanti belum nonton lagi film favorit gue juga nih, salah satunya Spider-Man. Oke, lanjut lagi di 0811-800-105. Ada Bondan ya, yang ada di Bintaro, katanya mau request lagunya Koldiak dong Za, yang judulnya Beautiful Day. Wih, boleh. Kayaknya lagi beautiful-beautiful banget nih hari ini ya. Thank you, tapi ditunggu nanti lagu Koldiaknya buat kamu yang sudah ikutan request di Produ FM Jakarta. Nanti bakal Oza puterin, tapi ditunggu lagunya. Oke, selanjutnya teman Produ, satu lagi Oza baca sebelum masuk ke lagu ya. Ada dari Rico nih yang ada di Cijantung, katanya mau request lagunya One Ok Rock dong, yang judulnya Wherever You Are. Makasih Oza, sama-sama, thank you buat Rico ya. Langsung Oza puterin satu buah lagu dari Tulus dengan Interaksi yang tadi udah di request sama Rian ya, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Weekend. Sampai siang Weekend. 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah jam 12 siang, teman Pro 2. Tandanya abis ini bakal ada santai siang Weekend sama Oza ya. Pastinya ditemenin sama info-info menarik sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend Teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu Teman Pro 2 ya yang pengen ikutan upacara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih? Jadi buat kamu yang pengen ikutan ya, kamu bisa ikut pendaftarannya terlebih dahulu Teman Pro 2. Karena ini pendaftaran untuk ikut serta dalam perayaan dan juga upacara HUT 81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta ini diperpanjang Teman Pro 2. Jadi kuota peserta ditambah karena tingginya antusiasme dari masyarakat. Jadi kata Kemensesnek ya, ini dari akun Instagramnya, perpanjangan pendaftaran dan penambahan kuota undangan ini akan diperpanjang sampai 9 Agustus. Dan disebutkan bahwa pendaftaran dibuka pada Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi Teman Pro 2. Jadi pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui pandang.istanapresiden.go.id. Jadi buruan Teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan upacara HUT 81 Republik Indonesia, langsung buruan daftar Teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu yang penggemar berat dari film X-Men, teman Pro 2 ya?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa yang masih ingat di adegan terakhir ya dari series Squid Game, teman Pro 2? Kalau kamu ingat ya, di endingnya series Squid Game yang paling terakhir, teman Pro 2, itu Squid Game langsung beralih ke negara Amerika, teman Pro 2. Tetapi ini ternyata ada berita terbaru nih. Jadi Netflix dikabarkan membatalkan proyek Squid Game versi Amerika. Jadi proyek yang semula akan digarap oleh David Fincher dan juga Dennis Kelly itu disebut batal karena proses pengembangan yang terlalu lama. Jadi benturan jadwal serta perubahan strategi dari Netflix, teman Pro 2. Kita lihat aja ya, setelah batalnya Squid Game versi Amerika, apakah Squid Game akan berlanjut lagi di versi Koreanya, teman Pro 2 ya. Tapi kalau gue sendiri sebagai fansnya Squid Game, gue pengen ini harus ada lanjutannya, teman Pro 2. Karena kalau nonton Squid Game itu seru, gemes ya kalau versi Korea ya. Dan juga pastinya banyak pesan-pesan yang luar biasa yang ada di film Squid Game. Kita tunggu aja, teman Pro 2.

0: Weekend. Sampai siang Weekend.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Pastinya masih barengan Oza di Santai Siang Weekend ya. Jadi jangan kemana-mana, Oza masih nemenin kamu selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik dan pastinya info-info ter up to date, teman Pro 2.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih yang kecewa banget ya sama penampilan timnas Indonesia semalam, teman Pro 2 ya? Dan ini merupakan kabar mengecewakan yang datang dari perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 yang katanya sih digadang-gadang bakal menjadi juara, nggak taunya nggak lolos babak fase grup ya teman Pro 2. Jadi nih skuad Garuda dipastikan gagal melangkah ke babak semifinal usai hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga pamungkas penyisihan grup A pada hari Jumat kemarin teman Pro 2 ya. Padahal nih Tom Haye dan CS ya dan kawan-kawan ini sempat tampil dominan sejak awal laga, bahkan berhasil unggul lebih dahulu di menit 47 lewat gol dari Ragnar Oratmangun yang berawal dari kreasi apiknya Tom Haye teman Pro 2 dan umpan silang dari Doni Tri Pamungkas. Sayangnya keunggulan ini gak bertahan lama teman Pro 2 setelah ada miskomunikasi ya di lini belakang membuat Singapura ini menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi. Jadi berbagai pergantian pemain yang dilakukan pelatih John Hartman ini belum mampu menghasilkan gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan teman Pro 2. Hasil imbang ini menjadi pukulan telak ya bagi ambisi timnas Indonesia untuk mempertahankan langkah di turnamen ini sekaligus menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Garuda untuk laga-laga selanjutnya. Ya kalau menurut gue ini harus evaluasi agak keras teman Pro 2 ya, karena dengan banyaknya pemain naturalisasi harusnya timnas Indonesia sih bisa jadi juara nih di Piala AFF 2026.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang sudah punya rencana healing keluar kota ya? Healing jalan-jalan ke kota-kota favorit kamu atau mungkin ke luar negeri, teman Pro 2. Ini tapi ternyata teman Pro 2 ya, ada sebuah riset yang bilang ini bahwa healing yang paling ampuh itu adalah istirahat dari media sosial selama 1 minggu. Jadi tuh healing ya, gak selalu harus staycation, pergi keluar kota atau keluar negeri, teman Pro 2. Atau juga check out barang yang sudah lama masuk keranjang kamu. Jadi riset dari Taking a 1 week break from social media nih, ini bilang bahwa istirahat dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok selama 1 minggu, ini bisa bikin seseorang lebih bahagia sekaligus bantu nurunin depresi dan juga kecemasan seseorang. Jadi riset ini melibatkan 154 orang yang dibagi menjadi 2 kelompok, dan 1 kelompok diminta puasa medsos selama 7 hari, sementara kelompok lainnya tetap menggunakan media sosial seperti biasa. Hasilnya nih teman Pro 2, ini kelompok yang detox medsos justru menunjukkan kondisi psikologis yang lebih positif. Jadi mungkin selama ini kita bukan butuh healing, teman Pro 2, tetapi cuma butuh lockout sebentar dari media sosial kamu, atau mungkin sekalian kali ya dari gadget kamu, teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah riset tersebut oke atau enggak oke, teman Pro 2? Tapi kalau menurut gue pernah coba, teman Pro 2, lepas 2 hari aja dari gadget gue, itu rasanya enak banget, indah banget, dan jadi enteng pikiran, teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Oza sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang ini ya. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2, tapi habis ini bakal ada Indonesia Top 20 Jakarta dan juga Internasional Top 20 Jakarta barengan Edit dan juga Elan ya. Oza pamit. Have a nice weekend and bye-bye teman Bro 2.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia Top 20 Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia Top 20 Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tadi ya, gue bakal spill nanti di akhir segmen teman bro 2. Tapi kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: dari Selena Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: Memasuki posisi ke-17, kita punya sebuah lagu dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16, sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: minggu ini. Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

0: nomor 2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2022, teman Bro 2. Dan di lagu Teh Hijau ini hanyalah sebuah metafora di mana lagu ini mengangkat tema menerima rasa hampa dan berdamai dengan emosi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dan di minggu ini langsung menempati posisi 9, teman Bro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

juga Jessica dan juga Aneko Finda dengan terbelah jadi dua teman pro dua. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas?

0: dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Terakhir dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: masuk ke posisi 3 teman bro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman bro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman bro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya Di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman bro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawara kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman bro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: Number 2.

0: kejawar kita di Indonesia, top di Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 2 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Godzilla on 7 dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo teman Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Soundman kita, Ozia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu depan. Bye-bye.

0: Info Pro 2. Nomor 2 balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blackpink sukses mengobati kerinduan Blink lewat siaran langsung atau live bersama keempat member untuk merayakan anniversary ke-10. Momen ini membuat penggemar terharu dan bahagia karena akhirnya Blackpink bisa berkumpul lengkap di hari spesial mereka. Wow, congratulations.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, Sam Weaving dikabarkan bergabung dengan Marvel Studio sebagai Emma Frost dalam film X-Men versi MCU. Menurut Deadline, Weaving dipilih setelah menjalani serangkaian audisi, sementara Emma Frost sebelumnya diperankan oleh January Jones di X-Men First Class 2011.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, trailer perdana Cocomelon The Movie resmi dirilis dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Diproduksi DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya. Film ini mengikuti JJ dan teman-temannya di dalam petualangan baru dalam elemen musik khas Cocomelon. Film ini juga menghadirkan sejumlah bintang sebagai pengisi suara termasuk SZA dan Nicholas Hoult. Wow!
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsam FM, Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Lagu yang bakal gue puterin spesial buat kamu semua Bro 2, lagu-lagu apa aja yang lagi in banget yang bisa nemenin di weekend kamu hari ini gitu ya. Kalau gitu teman Bro 2, gue pengen say goodbye kepada dua lagu dulu. Ada Ray, Where Is My Husband, sama Olivia Dean, Man I Need. Aduh, dua-dua lagu yang enak banget sebenarnya, tapi digantikan sama lagu paling enak juga. Kalau gitu di nomor 20 ada lagu terbaru dari di chart International Top 20 Jakarta. Yes, yes, yes, bakal ada BTS with Swim at number 20.
1: Number 20.

0: Di Mono 19 barusan juga ada Gracia Abrams, Good Reason, salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18, lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs.
1: Number 18.

0: masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Langsung aja kita move on ke lagu berikutnya. Di nomor 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me.
1: Number

0: Barusan ada Harry Styles at number 14, nomor 2 with Aperture. Udah kayak kamera ya, Aperture. Ngomongin soal kamera, jangan lupa nomor 2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag at @produfmjkt, dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
1: Number 13.

0: kedua ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Ini lagu juga enak banget buat Pro 2. Ayo kita lanjut, abis ini bakal ada Bruno Mars, Cha Cha Cha.
1: Number 11.

Caca di nomor 11. Barusan gue puter spesial buat kamu. Dan ini udah mau masuk ke top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesia Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: Ada satu lagu juga yang turun peringkat sama Pro 2 dari nomor 5 ke nomor 9. Aduh, ini lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Number 8.

0: 7 Dewa Somber Home Wrecker. Jangan sampai jadi home wrecker ya teman bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin ke Abu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

Produa lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih itu Pop Produa. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah itu Pop Produa. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7. Sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Number 4.

0: Aduh, ada Bruno Mars, Risk It All, yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman Bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

hampir masuk ke nomor 1 nih di minggu ini. Tapi sebelum masuk ke nomor 1, gue pengen recap dulu kali ya dari nomor 10 di minggu ini. So, at number 10 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 9 ada Olivia Dean, So Easy. At number 8 ada Kehlani with Folded. At number 7 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 6 ada Blackpink with Go. At number 5 ada Madison Beer with Bittersweet. At number 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. At number 3 ada Risk It All by Bruno Mars. Di nomor 2 ada Sienna Spiro, Die on This Hill. Langsung aja sikat di nomor 1 teman pro 2, naik 1 peringkat dari nomor 2 di minggu lalu, ada Bruno Mars with I Just Might. Number 1.

0: spesial buat kamu semuanya ya. Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo 1 jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WGWD. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagramnya tuh. Cari Pro2 FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza, dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So see you, goodbye, bye bye. Have a nice weekend. I just might.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend. Scalp, break, come the roses.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk mau Pro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk mau Pro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk mau Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngelihat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Sos BFM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalau macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Gitu. Wah. Dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya.
0: Kita
1: malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener
1: sih.
0: Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat
1: siap.
0: Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Soul Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih, berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri, kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah, tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah, karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah, pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah, sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah, tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu ada basic cerita. Yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa. Ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang lagu sakit hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah, itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Oke.
1: Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten menarik. Di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
0: Oke.
1: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya
1: ada. Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya iya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah,
1: artinya
0: iya.
1: Dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, Wih menarik banget teman Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi
0: yeah.
1: Ya, gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget.
1: Notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga.
0: Bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Dosen.
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia Chico Radela.
1: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
1: Oh my god, kan ngomongin aku ya. Oh
2: iya, iya. Karena gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
1: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, terus abis itu host,
2: influencer
0: dan juga aktor ya?
1: Iya.
2: Aktris.
0: Yeah. Aku aja gak sesibuk itu loh.
1: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
1: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
1: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, ya kan, Palembang Icon, gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
1: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
1: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
1: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
1: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
1: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
1: sinetron? 5 tahun itu.
0: Waduh,
1: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
1: Kalau gak salah di situ
2: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
1: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
1: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
1: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
1: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
1: Nah, masing-masing tuh punya beda pada kelebihan lah.
0: Wow, oke.
2: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
1: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
1: Kapan ya? Kalau
2: sekitar 2 semingguan tuh. Semingguan ya?
0: Semingguan.
1: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
1: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
1: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
1: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
1: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
1: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
1: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
1: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
1: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
1: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
1: iya,
0: gitu ya.
1: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Nah, gitu.
0: Berarti
1: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
1: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
1: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
2: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya?
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate enggak sama cerita
1: ini? Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
1: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
1: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, ya, oke. Okay, 2000. Oh iya. Yeah.
1: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
1: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Oh, masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
1: Aku seneng banget dong. Hey. Of course nervous banget.
0: Oke okay, deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya kan? Potongan-potongan.
0: Iya kan? Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu?
1: Yang gak berani ngomong nih?
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang gak apa-apa cewek untuk confess ya. Sebenarnya
1: gak apa-apa. Iya betul, sebenarnya gak apa-apa. Cuman kayak, pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua.
1: Udah
0: umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya.
0: Apa? Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? Kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Oke. Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke. Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya iya. Bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini pembicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan
1: apa-apa.
2: Lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it shooting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

Sosu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan udah seru-seruan ya bareng sama Chico Radela di Musicpreneur di sore hari tadi, teman Pro 2. Such a good insight buat ngajarin kita juga kalau emang berkarya tuh gak kenal umur ya. Umur gak tuh, umur. Dan pastinya gue bakal temenin teman Pro 2 semuanya nanti sampai jam 7 malam ya. Pastiin buat ikutan sama gue di sore hari ini, bisa merapat aja di 0811-800-105 ya, teman Pro 2. Dan pasti nya buat kamu juga yang pengen dengerin gue gitu ya, dimanapun berada, bisa langsung aja download Era Digital di App Store dan juga di Play Store. Langsung download sekarang, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih nemenin kamu buat di sore hari ini yang lagi enjoy the weekend-nya, ya kan? Bukan the weekend menyanyi ya, maksudnya weekend-nya di sore hari ini ya teman Pro 2. Tapi menurut gue, lo kalau misalkan bingung gitu ya hari ini mau kemana dan ngapain, tapi juga belum nonton The Odyssey, well lo wajib buat nonton sih The Odyssey. Karena gue adalah tim yang terlambat nonton The Odyssey kemarin, dan wah filmnya bagus banget. Filmnya emang 3 jam sih, tapi filmnya tuh bener-bener gak ngasih napas gitu. Kayaknya setiap detiknya tuh ada lagi. Ya namanya juga Christopher Nolan ya teman Pro 2, emang sedikit no life kayaknya dia. Tapi emang teman Pro 2, kalau misalkan gue boleh saran ya, nontonnya coba di IMAX deh. IMAX tuh ada di Agora sama di Gansi kalau gak salah ya. Gue kemarin liatnya dua antara mall itu, dan gue gak dapet tiketnya yang di Agora karena udah malam, itu tiket terakhir, dan juga dapetnya di depan. Gue malas juga gitu ya buat nonton di depan. Tapi gue nonton di bioskop biasa, pas ngeliat reviewnya, gue langsung ngeliat kalau IMAX ternyata beda jauh banget teman Pro 2. Tapi gak apa-apa buat kamu mungkin yang pengen nonton di biasa dulu, gak apa-apa. Yang penting harus nonton The Odyssey sih teman Pro 2. Tapi kalau misalkan lo udah nonton, coba kasih tahu gue ratenya 1-10 berapa di 0811-800-105.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, kalau tadi gue ngomongin soal The Odyssey, Tom Pro 2, ada satu film lagi yang mungkin kamu udah nonton atau mungkin pengen nonton di weekend ini ya, yaitu adalah Spider-Man. Well, Spider-Man emang film yang keren banget yang disutradarain ya, Tom Pro 2, oleh Destin Daniel Cretton yang emang udah menggarap beberapa film lainnya juga. Contohnya ada Shang-Chi, Legend of the Ten Rings, itu yang ada di 2021, dan pastinya ini nih Spider-Man Brand New Day 2026 gitu ya. Tapi ternyata dia lagi ada project juga, yaitu dia pengen bikin live actionnya Naruto yang katanya akan menjalani proses syuting pada first half of 2027 teman Pro 2, dan nanti bakal ada di layar lebar. Wow, kalau udah dibikinnya sama Destin Daniel Cretton, kira-kira pasti ini film udah gak mungkin gagal sih menurut gue ya. Coba kalau buat kamu nih Tom Pro 2 yang mungkin fans Naruto, cocok gak nih dia jadi sutradara di film ini? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 6 sore. Dan di jam 6 sore gue bakal ngomongin soal Black Panther 3 yang katanya syutingnya pakai film 70mm kayak The Odyssey-nya Christopher Nolan, teman Pro 2. Wow, kalau gitu jangan mana-mana ya. Setelah yang satu ini, tetap di Sosok FM Pro 2 Jakarta.

Los PP Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 6 ditemenin masih sama Davey Prada. Oke, gue pengen ngomongin soal Black Panther 3 yang katanya bakal dibikin sama Ryan Coogler. Dan Ryan Coogler ya sendiri yang ngebilang kalau Black Panther 3 akan syuting pakai film 70mm. Dan buat catatan aja nih, teman Pro 2 katanya belum ada satu film Marvel Studios pun yang pernah diproduksi pakai format giant atau raksasa ini sebelumnya. Tapi emang Ryan Coogler emang udah sukses juga kemarin sempat bikin pakai format large format bareng sama sinematografer juga namanya Autumn Durald Arkapau di filmnya Sinners 2025. Dan pastinya udah Sinners juga udah terkenal banget gitu ya, kemarin sempat menang di Grammy juga ya. Baru masuk nominasi ya? Gue lupa deh Tomo Pro 2. Tapi dia masih pengen buat ngegarap filmnya Marvel. Ini nunjukin juga loyaltinya dia sih Tomo Pro 2. Tapi emang harus sabar karena katanya Black Panther 3 baru dijadwalin tayang pada 15 Desember 2022. 28, masih lama banget teman Pro 2 ya. Jadi bersabar-sabar deh. Tapi menurut kamu filmnya bakal kayak gimana nih? Coba kasih tahu gue ya.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang lagi tanggal bagus itu Mom Pro 2, 8/8/2026. Wow, ini mungkin beberapa dari kamu juga udah ada yang nge-check out hari ini ya, gara-gara mau pengen ngegunain diskon kembar kali ya. Tapi sebenarnya di tanggal 8 Agustus ini, itu ada salah satu hari yang menurut gue relate bagi banyak orang. Yaitu adalah tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Kucing Sedunia. Yes, atau International National Cat Day. Dan kalau misalkan kita lihat sejarah, ini pertama kali digagasin sama International Fund for Animals Welfare atau IFAW pada tahun 2002, teman berdua. Dan katanya juga ini bisa jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesejahteraan, perlindungan, dan kebutuhan kucing di seluruh dunia, teman berdua. Bahkan di 2020, International Cat Care menjadi organisasi yang ngoordinasiin peringatan tersebut. Jadi, bukan cuma hari buat pamerin foto si Oyen doang nih, teman berdua. Tapi juga mengingat untuk semakin peduli dengan kesejahteraan kucing-kucing atau anabul kita, gitu. Waduh, lucu banget, teman berdua. Coba dong kasih tahu foto kucing lo nih, langsung kirim WhatsApp 0811 800 105. Gue pengen lihat nih kucing-kucing lo.

0: aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Sosima FM Pro 2 Jakarta, teman-teman, terbaik kamu masih sama Davi Prada, nemenin kamu di sore hampir ke malam ya. Ini udah malam lah ya, di malam minggu ini tuh Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2, karena masih hari kucing sedunia, gue pengen ngasih tahu lo fun fact, salah satu fun fact, yaitu ada studi katanya kenakalan kucing bisa menular ke temannya. Ternyata mereka tuh saling belajar dan saling mengamati satu sama lain. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan doang gitu. Nah, ini penelitiannya berjudul Social Learning in Cats yang dilakuin Emily Brockmeyer pada tahun 2009. Dia menemukan bahwa kucing mampu mempelajari perilaku kucing lain hanya dengan mengamatinya. Dan lo tahu, dalam penelitian itu sekelompok kucing mengamati seekor kucing lain, dia ngambil makanan dari sebuah puzzle box. Hasilnya, kucing yang melihat demonstrasi yang lebih sering, dia itu mendekati kotak jadinya. Terus habis itu lebih aktif berinteraksi dan lebih banyak berhasil mendapatkan makanan dibanding kelompok yang nggak ngelihat contoh kucing yang ngelakuinnya. Gitu, teman berdua. Makanya nih, kalau misalkan lo punya kucing yang dia melakukan hal yang ajaib gitu, misalkan ngebuka pintu atau garuk-garuk sofa, sebisa mungkin kucing lo yang satu lagi jangan nontonin gitu. Takutnya dia bisa mengamati dan mengikutinya gitu. Tapi kalau misalnya yang baik-baik, kayak misalnya tempat dia buang air di mana atau enggak cara dia buang sampah seperti apa, gue nggak tahu ya, itu mungkin bisa ditiru tuh sama kucing lain. Coba ya yang masih belum kirim foto kucing lo di 0811 8105, coba kirim sekarang ya. Jadi jangan kemana-mana, langsung kirim sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aduh, gak kerasa tiba-tiba udah mau jam 7 aja nih, teman Pro 2. Ya udah deh, habis ini digantiin sama Ocit yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, teman Pro 2. Dan gue berharap lo bisa menikmati weekend lo, teman Pro 2, di hari Sabtu ini ya. Dan pastinya, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak tadi dari jam 3 sore tadi ya. Dan besok bakal ditemenin sama gue lagi di pagi hari. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, kabar baik buat Blink. Keempat member Blackpink yaitu Jisoo, Jennie, Rosé dan juga Lisa dipastikan bakal hadir dalam acara perayaan satu dekade debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment hanya menyebutkan beberapa member akan hadir sesuai jadwal masing-masing, tetapi setelah berkoordinasi dengan agensi para member, keempatnya dipastikan ikut merayakan momen spesial tersebut bersama 40 penggemar terpilih. Blackpink sendiri debut pada 2016 dan sukses mencatat berbagai pencapaian global termasuk membawa album Born Pink ke posisi nomor 1 Billboard 200 dan official album chart Inggris. Info selanjutnya buat kamu pecinta film horor, Kuasa Gelap Perjanjian Darah bakal memberikan pengalaman yang lebih imersif karena akan tayang dalam format IMAX mulai 8 Oktober 2026. Sequel dari film Kuasa Gelap tahun 2024 ini kembali menghadirkan Lukman Sardi sebagai Romo Rendra dan Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas. Dengan cerita yang menggali lebih dalam sisi manusiawi kedua karakter saat menghadapi iblis purba bernama Reptime. Info selanjutnya, The Massive siap membawa musik Indonesia ke sejumlah kota Asia lewat tur bertajuk The Massive Asia Home Run yang dimulai 4 Oktober 2026 di Taipei, dan tur ini akan berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura dan kemudian ditutup di Jakarta.
2: Info Pro 2.
3: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
2: Info Pro 2.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat malam. Dan di malam hari ini, malam minggu ini bakalan ditemenin bareng gua Ocit ya teman Pro 2. Seperti biasa, di Jaga Malam Weekend yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 ya. Dan di hari ini ya teman Pro 2, gue lihat kayaknya banyak banget orang-orang yang lagi main ke GBK, terus juga dari ujung ke ujung Jakarta kayaknya lagi banyak banget nih yang main ya teman Pro 2. Dan supaya lebih asik nih di jalannya nih, macet-macetan ya, gue bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya gue udah siapin dan juga enak banget buat malam hari ini teman Pro 2. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci Tuan Pro 2 di malam hari ini. Buat lu yang mungkin gak tahu, hari ini tuh ada hari perayaan apa ya, bisa dibilang kayak hari spesial lah hari ini ya. Ada yang tahu gak hari ini atau hari apa? Selain hari Sabtu, malam Minggu. Ternyata hari ini tuh 8 Agustus itu diperingati Hari Kucing Sedunia. Aduh, lucu banget ya, ternyata kucing kita juga dirayakan. Buat cat lovers kayaknya ini seneng banget karena kucing mereka dirayakan. Dan gue pun juga cat lovers, gue punya satu kucing yang kemarin sempat hilang, gak pulang-pulang kemana-mana gitu ya. Maksudnya gak tahu kemana, tapi akhirnya ketemu juga teman Pro 2 karena gue cariin pakai makanan kesukaan dia, akhirnya dibalik ya. Ya namanya kita punya kucing ya, itu tuh jadi bentuk apa ya, mungkin menurut gue orang-orang yang punya kucing itu hatinya baik, pahalanya banyak, duitnya tergantung sih, karena kadang yang dikeluarin buat kucing lebih banyak dibandingkan buat dirinya sendiri, teman Pro 2. Aduh. Atau mungkin lu punya kisah unik dengan kucing-kucing lu, teman Pro 2. Boleh banget diceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan gue cuma mau ngingetin aja nih teman Pro 2, kalau misalkan 4 bulan lagi itu udah 2027. Aduh, gak kerasa ya teman Pro 2, sebentar lagi udah mau ganti tahun aja nih. Mana nih resolusi tahun 2026 nya udah kecape atau belum? Atau mungkin kayak nanti dulu deh gitu, atau bulan depan aja deh, ini masih Agustus gitu kan ya, tanggung September aja deh mulainya gitu ya. Tapi ya kalau misalkan kita ngomongin soal sebentar lagi mau tahun baru gitu ya, emang ada kalanya tuh kayak beberapa bulan tuh kerasa banget. Kayak misalkan kayak bulan kemarin tuh menurut gue adalah bulan yang lumayan kerasa menurut gue ya. Mungkin karena beban pekerjaan, beban-beban di hidup gue tuh bertambah. Dan ada juga kayak di awal tahun gitu ya, itu gak kerasa tuh. Karena mungkin kayak ya mungkin hidupnya lagi tidak ada beban, jadinya kayak have fun aja gitu kan ya, enjoy aja gitu. Tahu-tahu udah pertengahan tahun gitu ya teman Pro 2. Ada yang sama gak sih pernah ngerasain kayak kok tiba-tiba udah bulan Agustus aja, kok tiba-tiba udah mau tahun baru aja gitu ya. Ada yang merasa shock juga gak tuh sama kayak gue?

Nyata hanya kamu teman pro 2 ya. Apa mungkin kamunya siapa? Kita juga nggak tahu nih di sini nih ya. Kita tebak-tebakan aja gitu ya. Dan mungkin ada nggak sih kayak lu punya teman nih sekarang, mungkin yang lu lagi dengerin di mobil gitu ya, bareng teman-teman lu gitu. Lu punya teman yang suka ngegosip nggak di sini nih? Mungkin ada ya satu atau nggak dua teman lu yang suka ngegosip. Gua rasa in this economy ya, coba manfaatin teman lu buat gosipnya itu jadi cuan teman pro 2. Karena nih, ini menarik banget teman pro 2. Ada nenek-nenek di Kolombia bisa beli 2 rumah hasil jual gosip ke tetangganya. Lu bayangin bisa beli 2 rumah di Kolombia. Wah, menurut gue sih ini gokil. Mungkin teman lu yang punya bakat gosip atau mungkin hobi gosip atau mungkin kemampuan gosip yang gong banget nih teman pro 2, coba dimanfaatkan gitu ya. Kayak nenek-nenek yang satu ini nih, wah ini sih menurut gue keren banget. Dan informasinya teman pro 2, kalau misalkan nenek-nenek ini udah berumur 67 tahun, tarifnya buat dia masang gosipnya adalah 5.000 sampai 10.000 peso Kolombia atau sekitar 20 sampai 40.000 rupiah buat satu informasi ringan. Wah, itu baru ringan tuh ya. Kalau ada sedang nih mungkin di 50 sampai 70. Kalau misalkan informasi yang berat gitu atau sensitif, ini bisa dihargai sampai 700.000 rupiah. Wow, menurut gue ini sangat membagongkan gitu ya, sangat gong sekali ya. Dan gak cuma informasi aja yang bisa dijual. Kalau misalkan dia pengen ngekeep informasi lu nih teman pro 2, ini juga bisa diduitin. Bisa sekitar 2,8 juta rupiah nih teman pro 2. Wah, menurut gue sih ini gokil banget ya. Bisnis sekarang bukan lagi bisnis baju, bisnis pakaian, bisnis makanan, tapi gosip juga bisa di bisnis loh.

103 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 8 malam, teman Pro 2 masih ditemenin bareng gue sama Ocit ya di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Pastinya gue nemenin lu dengan lagu-lagu yang enak buat lu dengerin di malam hari ini, teman Pro 2, sambil nemenin malam minggu gitu ya, asik. Kira-kira malam minggu ini akan ada cerita apa nih ya? Jadi gue akan puterin lagu yang pertama di jam 8 ini dari Brisia Jody dengan Kisahku.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. 88 tanggal yang bagus, kalau misalkan kalau kata orang nih tanggalnya kayaknya hoki banget nih ya. 88 karena tuh 8 tuh katanya tuh ibaratkan infinity gitu ya, jadi tak terhingga gitu ya. Dan mungkin ada orang yang sengaja bikin sesuatu di tanggal yang cantik-cantik kayak gini, teman-teman Pro 2. Salah satunya mungkin lu pengen jadian sama cewek lu gitu kan ya. Sekarang pas banget, cocok, teman-teman Pro 2, langsung aja. Gak cuma buat tanggal jadian atau mungkin tanggal nikahan, tanggal merit gitu ya, tapi tanggal merayakan sesuatu gitu juga bagus banget. Apalagi kalau misalkan lu pengen ngebentuk suatu grup atau suatu bisnis gitu ya, tanggal ini juga bagus banget, teman-teman Pro 2. Kayak Blackpink yang baru aja merayakan anniversary mereka yang keberapa tahun ya ini ya. Gue juga lupa lagi. Pokoknya Blackpink baru aja tuh merayakan anniversary ke-10 tahunnya mereka gitu ya. Ini juga ada yang menyoroti kalau misalkan Jisoo terlihat nangis nih saat berpamitan dengan Blink setelah event anniversary-nya Blackpink gitu ya. Kalau misalkan Jennie nangis, yang satu lagi nih temennya ada Lisa ketahuan OTW ke Thailand, balik ke kampungnya ya dari bandara Incheon Seoul setelah acara anniversary-nya ke-10 Blackpink, teman Pro 2 ya. Gokil banget setelah comeback-nya mereka, dan kemarin baru aja konser di Jakarta juga ya tahun ini kalau nggak salah. Mereka ini emang grup yang menurut gue sih kalau dibilang ya salah satu girl group K-pop gitu ya, yang emang mainnya nih udah kelas berat itu teman Pro 2 ya. Siapa di sini Blink juga yang ngerayain ulang tahun ke-10 anniversary Blackpink, teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Kalau misalkan kita tadi ngomongin soal Blackpink yang baru aja ngerayain anniversary-nya yang ke-10 tahun, ternyata bukan cuma Blackpink teman Pro 2. Ada juga Treasure yang unggah poster rayakan 6 tahun anniversary-nya mereka. Walaupun lebih muda teman Pro 2, tapi Treasure ini juga salah satu K-pop yang banyak penggemarnya juga teman Pro 2. Jadi menurut gue selamat ulang tahun buat Blackpink dan juga Treasure ya. Selamat merayakan ulang tahun mereka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2. Kalau misalkan teman lu yang lagi ada di samping ini namanya Rangga, mungkin emaknya atau bapaknya ini mungkin kayak fans berat dari Ada Apa Dengan Cinta, teman Pro 2 ya. Kayaknya banyak nih orang-orang atau mungkin anak zaman sekarang yang nama-namanya itu juga banyak terinspirasi dari film-film gitu ya. Apalagi sama pemain-pemainnya, kayak ada 142 ribu orang Indonesia yang gunain nama Olivia Rodrigo. Lu bayangin aja. Ini kalau misalkan dikumpulin semua, ini tuh jadi kayak apa ya, seru juga nih ya. Kalau misalkan Asep gitu kan ya, udah biasa Agus, udah biasa Putra, Putri, udah biasa ya. Ini ada 142 ribu orang Indonesia dengan nama Olivia Rodrigo. Lu bayangin kalau misalkan mereka bikin komunitas, gimana teman-teman berdua?

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan masuk jam 9, sebentar lagi 1 jam lagi bakalan masuk jam request. Enggak deh, kayaknya malam ini tuh bakalan ada DJ teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Mungkin yang punya ponakan atau mungkin punya adik masih kecil gitu ya, selalu kalau misalkan lagi rewel gini ya, itu selalu punya cara buat gimana nih ngatasinnya supaya dia nih gak nangis atau mungkin dia nih gak tantrum gitu kan. Salah satu caranya kasih tontonan yang pasti semua orang nih tahu nih, namanya Cocomelon. Bener gak sih teman Pro 2? Intronya itu menurut gue enak banget, kayak boom boom gitu ya. Kalau misalkan udah ada intro itu, pasti anak kecil langsung ngedeket teman Pro 2. Dan kabar barunya di teman Pro 2 dari Cocomelon, nanti bakalan dibikinin Cocomelon The Movie yang udah rilis ternyata trailernya, perdana dijadwalkan pada tanggal 19 Februari 2027. Wow, menurut gue Cocomelon yang tadinya cuma lagu-lagu anak-anak, sekarang udah ada movie-nya. Kira-kira di dalam movie-nya nih ngapain nih? Karena kan karakter Cocomelon tuh bayi-bayi ya, kayak anak-anak kecil gitu ya. Kira-kira ngapain nih? Mereka menjelajah apa di teman Pro 2?

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan karena malam ini adalah minggu kedua di bulan Agustus ya, teman Pro 2. Gue juga baru tahu kalau misalkan Agustus itu ada 5 kali weekend. Jadi kayak ini minggu keberapa ya? Kayaknya sih minggu kedua, gue juga gak tahu ya. Karena mulainya itu di bulan hari, di hari Sabtu gitu ya, tanggal 1 Agustusnya gitu ya. Jadi setiap hari weekend kedua teman Pro 2, seperti biasa Pro 2 FM bakalan ngadain Break the Beat. Jadi enjoy buat lu semua.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam sebuah FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, satu jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu ain fi shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. Ada 8 miliar orang di planet itu. Kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada. Info pertama, film terbaru Stephen Chow Kung Fu Soccer akan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026. Film ini mengikuti tim sepak bola wanita MMA yang berjuang menghadapi turnamen Supreme Invincible Cup dengan memadukan olahraga komedi dan aksi kungfu. Dibintangi Zhang Shaofei, Dilara Badil Murad, dan Lang Lei Zhang. Film ini disebut sebagai penerus spiritual Shaolin Soccer di 2021.
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Lisa terlihat langsung terbang menuju Thailand dari Bandara Incheon, Korea Selatan setelah menghadiri meet and greet spesial perayaan 10 tahun Blackpink. Mengenakan sweatshirt biru, Lisa tampak melanjutkan perjalanan untuk urusan pribadi di Thailand.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, trailer perdana Cocomelon The Movie resmi dirilis dan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Dia akan diproduksi sama DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya. Dan film ini pastinya akan menghadirkan sejumlah bintang sebagai pengisi suara termasuk SZA dan Nicholas Holt.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang di jam 6 pagi. Dan di jam 6 masih sama gue Davi Prada, bakal nemenin sampai nanti di jam 10 pagi ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105, atau ke Instagram di @pro2fmjkt teman Pro 2. Nanti gue bakal update info cuaca setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang yang pengen beraktivitas nih teman Pro 2 di hari Minggu pagi ini, yang pengen berolahraga atau gimana, coba kasih tahu dong di daerah kamu ini udah cerah apa belum nih teman Pro 2. Kenapa di Jakpus sedikit rada masih mendung ya, rasanya gloomy gitu ya. Tapi kalau di hari ini sih sebenarnya kalau ngelihat di bmkg.go.id sebenarnya di semua wilayah nih akan cerah berawan aja, tapi ada beberapa titik juga yang berawan. Jadi kayak Jakpus itu bakal cerah berawan, Jakbar sama Jaksel akan cerah berawan, sementara Jakarta Timur sama Jakarta Utara akan berawan teman Pro 2. Ya udah deh, pokoknya semangat buat kamu yang mungkin lagi ngejar target buat olahraga, mungkin ada yang pengen 5K atau 10K buat kamu yang lagi lari di pagi hari ini. Tapi boleh share pendapat kamu juga, terus habis itu juga share pengalaman kamu di pagi hari ini. Ngapain aja teman Pro 2 di 0811 800 105.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman bro 2. Well, buat lo yang hari ini lagi pengen beraktivitas apapun itu, teman bro 2, gue saranin tolong jangan iseng ya. Karena iseng bisa mengganggu orang lain, teman bro 2. Apalagi kalau isengnya kayak ini, ada seorang pria berusia 26 tahun ditangkap setelah memanjat salah satu atap dari rumah sakit di Wales, di Inggris ya, bukan di Indonesia. Nah, dia sambil mengenakan kostum Grim Reaper atau ya jadi malaikat maut ya, teman bro 2. Selama sekitar 50 menit dia mondar-mandir ya di atap gitu kan, membuat suara yang aneh-aneh. Terus habis itu sampai menatap pasien hingga memicu kepanikan dari para pasien-pasiennya juga gitu, teman bro 2. Dan akhirnya setelah 50 menit tadi langsung ditangkap tuh sama polisi di sana dan dibawa turun dari atap rumah sakit. Lalu dia juga kemudian didakwa karena membuat gangguan juga ya di rumah sakit, didenda dan dihukum gitu, teman bro 2. Waduh, ya udahlah. Ini mah jangan ditiru ya, ini kayak dia aja yang terlalu aneh, teman bro 2. Coba kasih tahu gue ya, ini udah terlaluan apa light prank aja ya.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

Sosum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 7 pagi. Dan masih di jam 7 pagi, gue masih bakal seru-seruan bersama kamu juga, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin salah satu rute TJ1W Blok M Ancol yang katanya bakal diperpanjang sampai jam 2 pagi nih. Waduh, nanti gue bakal bahas di jam 7 ya. Ini asik banget sih, teman Pro 2. Dan masih stay tune terus di Sosum FM Radio 2 Jakarta.